0: yang dilawa saus hatarai hatulihai.
1: Wehesa niwana ritmaya www.livefm.lk.
2: Live FM.